0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan masih di lagu pilihan kamu. Kita play satu-satu lagu yang udah di voting sama teman Produa. Tadi kita buka votingannya dari jam 7, batasnya sampai jam 9 aja ya, karena satu lagu yang votingannya paling sedikit gak kita putarkan untuk hari ini. Jadi jangan sampai lagu favorit kamu kamu tidak bisa dengarkan di playlist Produa Makassar. Kita upset dulu siapa aja yang udah ikutan voting di Instagram Produa Makassar. Ada dari Caca Ilwani, halo Caca. Ada Alisa Deni Putri juga, Anwar Jaini, ada Via B Aprilia, selamat pagi buat Azah Muhammad, terus juga Ayunia Syau, dan yang terakhir ada Selfie Adrians. Pada ikutan di lagunya Olivia Din yang So Easy to Fall in Love. Jadi masih ada 3 lagu yang tersisa. Kita punya lagunya Bruno Mars, Risk It All, terus juga ada Piche, Bahagia Lagi, dan yang terakhir Yovie and Nuno, Bunga Jiwaku. Kamu bisa langsung voting lewat WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. So kita dengerin sama-sama. Ini dia Olivia Den, So Easy to Fall in Love.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi Rap and Dance Competition Hip-Hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap punya nilai

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan masih di lagu pilihan kamu, teman Pro 2, kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan voting di lagu kedua. Ada Dwi Cahyo, ada Shelika Alesi, Eriska juga, selamat pagi buat kalian semua. Dea Aptarina, terus ada Jasmi Haibi.

Terus ada dari Alvina Salviana, Karina HD, Karina HD, HD banget nih. Selamat pagi juga buat kamu. Terus ada juga Febria. Terus ada dari Fidah Nasir, katanya kakak sekalian titip salam sama teman-temanku, ada Kika, Widya, sama Tata. Okay, thank you. Terus juga ada Novia Maharani, dan yang terakhir ada Siska Natalia. Pada pengen galau-galauan pagi ini ternyata pakai lagunya Pichekota, Bahagia Lagi. Masih ada dua lagu yang tersisa, Bruno Mars, Rix It All, terus juga lagu dari Yovie and Nuno, Bunga Jiwaku. Kamu bisa langsung voting lewat WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga Instagram @RRI_Pradua Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh. Kita tungguin votingan kamu sampai jam 9.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu Little Mix, teman Pro 2 Black Magic, menjadi pengantar untuk lagu pilihan kamu yang terakhir yang bakal kita play. Sebelum nanti di jam 9 kita ada bisik, bincang asik. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung di lagu pilihan kamu di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Mana tadi? Untuk di lagu ketiga ini, selamat pagi buat Ihsan Adam 19. Terus juga ada dari Chandra, terus ada dari Steph Niki. Ramli juga selamat pagi buat kamu, terus good morning buat mana ini? Ayu Eka Saputri. Terus selamat pagi juga buat Zara Borneo. Ada Misteri Nobody .19, Miss Ayunda juga, dan yang terakhir ada Iokors _. Pada ikutan di lagunya Yovian Nuno yang judulnya Bunga Jiwaku. Jadi untuk lagunya Bruno Mars Rix It All itu tidak kita putarkan dulu. Tapi kita tetap sapa siapa yang udah ikutan voting di lagunya Bruno Mars. Ada Muhammad Ayub, terus juga ada Eko Adisa Putra, dan yang terakhir ada Rizka Safira. Thank you udah pada ikutan. Ada yang titip salam di WhatsApp-nya Pro 2 Makassar, teman Pro 2. Ini katanya toh dia juga ikutan di lagunya Yovian Nuno. Ada Angeline katanya, "Kakak ikut voting lagu untuk lagunya Yovian Nuno yang Bunga Jiwaku. Kata-kata untuk hari ini cukup rupiah aja yang lemah, jajan kita jangan." Masalahnya ini akhir bulan kawan, jadi agak-agak lemah memang jajanan tak. Yang paling gak boleh lemah itu adalah iman dan takwa, dan frekuensi kamu untuk tetap stay di kita, karena nanti kita bakal balik lagi. Dan yang ketinggalan lagu pilihan kamu, tenang aja, karena lagu pilihan kami itu ada selalu setiap hari di Spada dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Ini dia lagu terakhir Yovian Nuno, Bunga Jiwaku.
1: Satu

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Ada Kesha Lefron ke teman Pradua mengejar matahari. Benar. Karena kayaknya kalau mengejar matahari agak sulit ya teman Pradua. Sebaiknya kita kejar saja mimpi-mimpi dan masa depan kita. Kalau kejar dia yang memang sudah mau pergi, nah itu lebih salah lagi. Jangan. Let it go aja yang memang udah mau pergi gitu. Gak usah dikejar-kejar, apalagi mengejar masa lalu. Yang perlu kita kejar adalah masa depan. Jadi di zaman sekarang itu banyak banget yang harus kita persiapkan. Dan bahkan mungkin sudah banyak mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan mimpi-mimpi dan masa depan kita. Mulai dari misalnya kamu punya kampus favorit, kamu udah mempersiapkan diri untuk ikut les-les dan juga ikut bimbingan belajar untuk bisa tembus ke kampus-kampus andalan kamu. Atau mungkin yang punya planning masa depan, pengen lamaran, pengen nikahan, semuanya pasti udah dipersiapkan sematang mungkin. Yang pengen beli rumah, beli mobil, dananya ditabung sebisa mungkin, dan pokoknya memang dipersiapkan. Tapi mungkin itu adalah hal yang biasa yang memang sudah harus kita siapkan, mempersiapkan diri untuk situasi yang memang kita pengen. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 memikirkan untuk mempersiapkan diri untuk situasi yang darurat, menghadapi situasi yang darurat? Mungkin banyak yang menganggap, apalagi kalau kayak kita yang anak-anak muda kayak saya ini yang masih SMP toh, kadang tapi mikir kalau ada suatu bencana, ada yang terjadi, untuk solusi dan sebagainya kayaknya orang tua yang tahu, kita sisa mengikut saja apa keputusannya keluarga atau mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kompleks perumahan kita yang mungkin terkena bencana teman Pro 2. Padahal sebenarnya kita sebagai generasi muda itu punya peran yang sangat penting. Bukan karena kita berharap bencana terjadi ya teman Pro 2, bukan. Tapi karena menjadi siap atau siap siaga ini adalah bagian dari menjaga diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kenapa di Bincang Asik kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana Gen Z bisa lebih siap menghadapi bencana dengan langkah-langkah yang sederhana, praktis, dan bisa mulai dilakukan dari sekarang. Nanti kita akan bahas kira-kira langkah apa. Tapi kalau kamu nih teman Pro 2, mungkin kamu pernah kena banjir, mungkin kamu pernah lewat di jalan yang longsor, atau mungkin beberapa bencana lainnya yang pernah kamu lihat secara langsung atau kamu alami mungkin ya. Kamu bisa sharing ke kita dulu kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan anak muda. Apakah kuota untuk story? Kan di story itu juga menurutku termasuk, karena kasih peringatan juga ke orang-orang di luar kalau lagi ada ini gitu. Coba kasih tahu kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Thank you.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di Bisik Bincang Asik di sepeda hari ini teman Pro 2, dan kita masih ngebahas juga tentang Gen Z yang harus siap siaga menghadapi bencana. Jadi anak Gen Z itu bukan tipe yang panikan. Jadi bukan panik lagi, tapi memang udah punya persiapan. Karena memang Indonesia ini dikenal sekali sebagai negara yang kaya akan keindahan alamnya. Tapi di sisi lain juga letak geografis Indonesia ini juga membuat kita punya potensi berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, bahkan kebakaran juga. Jadi sayangnya juga nih masih ada beberapa anak muda yang ngerasa kalau topik kebencanaan itu mungkin membosankan atau hanya penting pada saat sedang viral di media sosial. Padahal kesiapsiagaan itu bukan soal rasa takut, tapi tentang membangun kebiasaan yang bisa melindungi diri ketika menghadapi situasi darurat. Nah, contohnya nih, misalnya langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Jadi kalau kamu berada di sekolah, kampus, kantor, pusat perbelanjaan, jalan atau tempat umum lainnya, biasakan nih kamu melihat letak pintu darurat dan juga jalur evakuasi. Karena informasi sesederhana ini penting banget dan sering banget diabaikan, padahal sangat membantu jika amit-amit, tapi kan kita nggak pernah tahu. Jadi kalau kamu ke suatu tempat atau ada di tempat tertentu, yang dicari itu memang di mana ini jalan jalur evakuasinya, tangga daruratnya di mana. Itu yang harus kamu hafal posisinya. Jadi bukan cuma di mana toilet gitu. Biasanya cewek begitu tuh. Kalau baru datang di satu tempat pasti yang dicari adalah toilet. Nah, sekarang coba ditambahin lagi yang dicari tangga darurat atau pintu evakuasinya gitu. Itu adalah salah satu bukti kalau kita ini mempersiapkan diri untuk hal-hal yang siapa tahu terjadi gitu. Nah, selanjutnya pastiin juga kamu memperoleh informasi dari sumber yang benar-benar resmi. Apalagi sekarang di era media sosial, informasi itu menyebar dengan sangat cepat dari siapapun dan dari manapun. Jadi tidak semua informasi yang beredar itu bisa dipercaya dan ditelan secara mentah-mentah. Karena itu jangan mudah membagikan berita yang belum dipastikan kebenarannya supaya tidak menimbulkan kepanikan. Kalau kamu cari berita yang benar, no hoax, dan pastinya terbaru, terupdate, kamu bisa buka websitenya rri.co.id. Itu sudah dijamin di situ. Tuh, kamu bisa lihat updatean info yang memang sudah dari sumber terpercaya gitu. Terus juga kamu bisa menyiapkan hal-hal sederhana di rumah, seperti misalnya kamu memang sudah menyiapkan senter, kotak P3K, power bank yang memang power banknya ada isinya. Nah, jangan power bank yang lobet karena percuma. Terus juga yang perlu kamu persiapkan air minum, terus nomor telepon darurat yang mudah diakses seluruh anggota keluarga gitu, damkar, Basarnas, apalagi ya, pokoknya nomor-nomor darurat kalau bisa disimpan baik-baik. Terus dan tidak kalah penting ini, menjaga kepedulian terhadap orang lain, karena kalau terjadi situasi yang darurat, kita harus tetap tenang, saling membantu, dan pastinya mengikuti arahan petugas. Ini adalah salah satu tindakan yang jauh lebih bermanfaat daripada harus panik atau hanya sibuk merekam kejadian gitu. Jadi kalau sudah ada mi arahan dari petugas, jangan ini lewat sini, diikuti saja. Oke? Jadi menjadi generasi yang tangguh bukan hanya tentang mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga punya kesiapan menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di dalam kehidupan. Dan kesiapsiagaan ini bukan berarti hidup dalam ketakutan, tapi justru dengan punya pengetahuan dan persiapan yang baik, kita bisa merasa lebih tenang dan lebih percaya diri menghadapi berbagai kemungkinan. Jadi buat teman Pro 2, mulai hari ini biasakan memperhatikan jalur evakuasi saat berada di tempat umum, siapkan nomor darurat di ponsel, dan ajak keluarga kamu berdiskusi tentang langkah-langkah sederhana menghadapi keadaan darurat. Langkah kecil yang
kita lakukan hari ini bisa menjadi bekal yang sangat berharga di masa depan. Super sekali. Kata-kata super saya tadi itu menjadi penutup untuk Sepada hari ini dan juga Bincang Asik. Dan pastinya jangan sampai kamu melewatkan Bincang Asik setiap hari di Sepada sampai dari jam 9, karena banyak banget perbincangan, kalau istilah anak muda zaman sekarang itu perbincangan berdaging, berisi gitu, yang sayang kalau kamu lewatkan, karena setiap hari kita punya tema-tema yang berbeda. Dan pastinya supaya lebih afdol lagi, jangan cuma bisiknya yang didengarkan di jam 9, tapi betul-betul Sepada dari jam 6 sampai jam 10. Habis ini Nora masih bakal nemenin kamu di Pradua Hitlist request-request lagu. Jadi jangan kemana-mana, Sepada udahan dulu. Download aplikasi RRI Digital ya di App Store atau di Play Store HP kamu, dan follow sosial media kita juga. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Terus juga jangan lupa untuk selalu berpositive thinking dimanapun kamu berada. Nora mau pamit dulu. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

2. Wasniu Impro 2. Impro 2. 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 10 pagi teman Pro 2, saatnya kita update informasi buat kamu di Info Pro 2. Kali ini ada 3 informasi yang udah kita siapin dilansir dari rri.co.id, satu lokal, nasional, dan juga ada dari dunia olahraga. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, kali ini datang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di kawasan Indonesia Timur, melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi real world asset atau RWA, di mana inovasi ini tidak hanya ditujukan untuk aset bernilai besar, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya teman Pro 2, kali ini datang dari rri.co.id websitenya. Ada PT Kereta Api Indonesia Persero yang menjalin kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk mengembangkan teknologi perkereta apian. Salah satu fokus kolaborasi tersebut adalah pengembangan sistem automatic train protection atau ATP guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam kegiatan BRIN Goes to Industry 5 di Jakarta Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat riset dan pemanfaatan teknologi di sektor transportasi nasional. Adapun Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung menyampaikan, sinergi antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi kunci transformasi industri Indonesia. Menurutnya, riset dan inovasi dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Kita beralih ke berita olahraga teman Pro 2, kali ini datang dari pelatih timnas Indonesia John Herman yang meminta para pemain segera mengalihkan fokus menuju pertandingan berikutnya setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Menurutnya perjalanan Garuda ASEAN Hyundai Cup 2026 masih panjang dan setiap laga menghadirkan tantangan yang berbeda. Herman mengaku juga senang dengan hasil positif pada permainan pembuka grup A yang berlangsung di Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor. Namun ia juga menegaskan kemenangan tersebut tidak boleh membuat para pemain merasa cepat puas. Pelatih asal Inggris itu menyampaikan bahwa seluruh tim harus segera mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste yang menjadi lawan berikutnya. Ia menilai setiap pertandingan di turnamen memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga membutuhkan kesiapan mental. Ia juga menegaskan tidak ada pertandingan yang mudah pada kompetisi seperti ASEAN Hyundai Cup 2026. Karena dari itu para pemain diminta menjaga konsentrasi dan mempertahankan semangat kerjasama yang telah diperlihatkan saat menghadapi Kamboja. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau dengarkan terus setiap hari Info Pro 2 hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. If she holla, if she holla, let

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Gotta get that.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
8: Teman terbaik.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa-apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Hari ini kamu pengen dengerin lagunya siapa sih, dan lagunya spesial buat siapa coba? Mood kamu lagi happy atau lagi gak enak banget, atau ngerasa biasa-biasa aja sih, mau dikasih lagu galau, mau dikasih lagu happy, hantam saja. Karena kadang ada yang dengar lagu galau yang awalnya kita enggak galau sih, tapi karena lagi dengar tiba-tiba kayak merasa galau. Ya enggak sih, seberpengaruh itulah sebuah lagu. Itu kenapa ada studi, ada penelitian yang memang bilang kalau musik itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi mood pendengarnya. Jadi pilihan musik yang kamu suka itu ternyata berpengaruh terhadap pola pikir tak? Pernah kayaknya itu baca, entah di mana tapi kayaknya ada. Jadi direkomendasikan buat teman Pro 2 untuk mendengarkan lagu-lagu yang bikin happy. Ya meskipun mungkin ada beberapa kondisi di mana lagi memang butuh ki untuk divalidasi kegalauan tak dengan sebuah lagu gitu. Jadi bukan cuma artis yang bisa bersedih-sedih lewat dramanya, tapi kita juga butuh yang seperti itu. Kayak butuh ki soundtrack untuk hidup kita sendirian gak sih? Sama seperti Vika yang katanya lagi berbunga-bunga dan mau dengarkan lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Ini lagu sudah lama sekali tapi karena dan mau

mungkin rezeki, jodoh, keluarga baru, pekerjaan, pokoknya teman semuanya segera didatangkan. Oke, yang lain masih boleh ikutan gabung di 0811 410 968, itu di WhatsApp, atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. So special buat Vika dan doinya, kita sama-sama dengerin Backstreet Boys.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Some people fall.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih bakalan puterin lagu yang kamu suka di 08 11 4 10 968 RRI Skot Pro 2 Makassar untuk edisi hari ini. Dan aku masih bakalan puterin lagu yang kamu suka ya teman Pro 2 ya. Jadi buruan sekarang kirimin yang masih pengen diputerin lagunya. Isan masih bakalan kasih kamu waktu sampai dengan jam 12 siang. So don't go anywhere and keep running on 6.0 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, because I'll be back.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama Sabret waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Oke teman Pra 2, abis ini Iksan masih bakalan kasih kamu informasi yang lainnya di jam 1 sampai dengan jam 2 siang ya. Kita bakalan ngulik bareng teman Pra 2 dan thank you so much yang udah pilih-pilih lagunya. And I'll be back with another information di ngulik teman Pra 2. So don't go anywhere and keep running on 96.4 FM. Pra 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman Perdua, saatnya Isan akan beralih ke ngulik teman Perdua ya di hari ini, dan kita bakalan bahas tentang kuliner dan juga UMKM. Dan untuk hari ini teman Perdua, saya bakalan ngebahas tentang makanan yang bisa bikin kamu tergugah seleranya. Karena saya baca judulnya aja ini sudah tergugah gitu, pengen makan ya. Nah teman Perdua, siapa sih yang suka makanan khas dari Palopo nih guys ya? Palopo, ya benar Palopo, yang nggak lain adalah kapurung ya. This is a kuliner tradisional yang katanya mulai tergerus tapi punya rasa yang juara. Sebenarnya nggak tergerus juga sih, tapi maksudnya optionnya itu kayak kurang banget teman Perdua. Nah kita bakal bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Still running on 96.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, untuk hari ini kita masih bakalan ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Yang memang kalau misalnya kita ngobrolin tentang makanan ini, yang biasanya pastinya gak ada di kafe-kafe estetik dan juga yang viral di media sosial gitu, teman Pradua. Nah, ini adalah salah satu kuliner tradisional yang mungkin jarang kalian makan gitu. Kalau misalnya makan tuh ada momennya kali ya. Karena sebenarnya ini adalah salah satu makanan yang bisa mempersatukan semuanya gitu, dari lorong ke lorong, dari RT ke RT gitu kan, teman Pradua ya. RW ke RW atau dari kampung ke kampung kali ya, teman Pradua ya. Nah, ini adalah kuliner yang menyimpan rasa yang otentik dan juga biasanya sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya kayak di Palopo beda banget tuh dengan yang ada di Toraja, yang ada di Bone, yang ada di Sidrap kan, teman Pradua. And then gak lain gak bukan, yes, Kapurung. Nah, ini adalah kuliner yang berbahan dasar sagu dan mungkin udah akrab banget di telinga masyarakat Sulawesi Selatan, tapi masih banyak orang yang belum pernah mencicipinya. Bahkan ada yang gak suka juga, teman Pradua. Nah, semangkuk Kapurung ini tersimpan cita rasa khas sekaligus perjuangan para nenek moyang leluhur kita gitu ya. Dan juga yang sekarang yang berjuang ini adalah pelaku UMKM yang terus mempertahankan resep warisan keluarga sampai sekarang. Nah, by the way, kalau misalnya kita ngobrolin tentang Kapurung nih guys ya, yang merupakan makanan tradisional yang dibuat dari sagu, dimasak hingga tekstur kenyal gitu ya, kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil dan sajiannya disiram dengan ikan kuah kuning ya yang gurih dan segar, dipadukan dengan berbagai sayuran seperti bayam, jagung, muda, kacang panjang hingga jantung pisang. And then uniqueness for the Kapurung ini adalah bukan hanya terletak pada rasanya nih guys ya, tapi memang bahan-bahan yang menjadi bahan utamanya. Di tengah tren makanan yang berbahan dasar tepung terigu, Kapurung tetap mempertahankan sagu sebagai bahan pokoknya. Dan ini menjadikannya sebagai salah satu kuliner tradisional yang memiliki nilai budaya sekaligus menawarkan pilihan makanan yang tinggi akan serat nih guys. Jadi gak cuma sehat tapi betul-betul juga bisa membawa dampak buat kita yang baik nih, teman Pradua. Dari segi ekonomi, dari segi sejarah ya, dan juga dari segi kebutuhan untuk tubuh kita. And then di Makassar sendiri di teman Pradua ada beberapa memang kayak kedai lah ya, warung UMKM dan juga beberapa keluarga yang setia menjual Kapurung nih, teman Pradua, dengan resep-resep temuan dari turun-temurun nenek moyang mereka gitu kan. Dan mereka biasanya mempertahankan cita rasa asli tanpa menghilangkan sentuhan tradisionalnya. Sayangnya usaha-usaha biasanya seperti ini seringkali skala bersaing dengan restoran-restoran besar maupun makanan yang sedang viral di media sosial. Nah, padahal nih guys ya, ketika kita membeli semangkuk Kapurung dari UMKM lokal, bukan hanya menikmati makanan yang lezat tapi juga ikut membantu para pelaku usaha agar tetap bertahan dan juga pembeli menjadi bentuk dukungan yang nyata terhadap pelestarian kuliner tradisional dan identitas dari Sulawesi.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Good morning on 6.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pradua, di Makassar pastinya masih banyak tuh orang-orang dan juga UMKM-UMKM yang masih setia untuk menjual resep turun-temurun ini, kayak kapurung gitu teman Pradua ya. Dan untuk mempertahankan cita rasa asli tanpa menghilangkan sentuhan tradisionalnya, usaha-usaha kecil seperti ini biasanya seringkali bersaing dengan restoran besar maupun makanan yang sedang lagi viral dan juga tren di media sosial nih teman Pradua. Padahal kalau misalnya kamu nih teman Pradua ya membeli semangkuk kapurung dari UMKM lokal gitu ya, kamu bukan cuman hanya menikmati makanan yang penuh dengan kelezatan secara tradisional gitu teman Pradua, tapi juga membantu untuk para pelaku usaha kecil ini untuk bisa tetap bertahan, dan setiap pembelian itu menjadi bentuk dukungan ya yang nyata terhadap pelestarian kuliner tradisional dan juga menjadi identitas Sulawesi Selatan nih teman Pradua. And then sebagai generasi muda, kita juga harus memiliki peran penting untuk mengenalkan kembali makanan-makanan seperti tadi, kapurung yang sudah saya bilang ya teman Pradua ya. Dan kayaknya enggak seharusnya kita kayak bikin vlog atau menjadi seorang food vlogger gitu ya untuk melestarikan dan juga mengajak orang teman-teman untuk bisa makan makanan tradisional, tapi untuk diri tas sendiri, mau kayak di media sosial tas sendiri misalnya aja gitu ya, untuk mengunggah pengalaman mencicipi makanan-makanan yang sesuai dengan yang kita suka dan juga sesuai dengan resep tradisional di media sosial, itu akan bisa membantu orang-orang lain membeli produk UMKM lokal dan juga ikut membantu memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada orang yang lebih banyak gitu guys. Jadi buruan gitu ya untuk bisa terus membantu dan mensupport UMKM lokal untuk bisa menjadi dan tetap bertahan melestarikan budaya di Sulawesi Selatan.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Nah teman berdua, karena udah hampir jam 1 ini, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya memang untuk melestarikan UMKM itu, dan juga apalagi untuk produk khasnya gitu teman berdua, ya gak gampang sih sebenarnya memang. Tapi untuk itu di teman produk kita hadir untuk bisa membantu para penggiat UMKM itu agar kerja kerasnya itu bisa ternilai dan menjaga cita rasa khas daerah agar tidak hilang di telan zaman. Nah, kalau misalnya untuk akhir ini kamu masih bingung untuk mau makan apa gitu, mungkin saat ini saat yang tepat untuk bisa mencoba kapurung gitu teman Pradua. Siapa tahu makanan yang selama ini jarang dibahas ini justru jadi salah satu kuliner favorit kamu yang baru di teman Pradua. Nah, abis ini kita bakalan update buat kalian semua nih informasi dari dunia olahraga di jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,8 FM Pradua dari Makassar with Ihsan di Santai Siang.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Duhai kekasihku.
1: Teman terbaik kamu.
2: You are listening to

Nah, teman Perdua, informasi dari dunia olahraga yang aku udah janjikan teman Perdua bakalan hadir buat kamu ya, teman Perdua ya. Aku mau ke ini dulu deh. Yang pertama dari Mitchell Becker yang katanya sebut debut dari timnas sebagai mimpi yang jadi nyata. Dan ini dari penyerang timnas Indonesia yaitu Mitchell Lee Becker, katanya menurutkan debutnya bersama skuad Garuda sebagai mimpi yang menjadi kenyataan nih guys, katanya sih ya. Nah, terus juga ini si Becker ini bersama Garuda muda ya, skuad Garuda sebagai mimpi yang menjadi kenyataan, dan penyerang berusia 19 tahun ini bersyukur dapat mengawali karir internasional dengan mencetak 3 gol hat-trick ke gawang Kamboja. Dan Mitchell mengatakan pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan banyak banget pihak yang membantunya hingga bisa mengenalkan seragam timnas Indonesia. Dan juga ia menyampaikan bahwa apresiasi kepada teman, pelatih, tim, dan seluruh anggota skuad yang memberikan kepercayaan kepadanya. Dan pemain yang menjadi debut bersama tim nasional senior itu mengaku sulit menggambarkan kebahagiaannya setelah mencetak hat-trick pada laga perdana. Dan menurutnya nih teman Perdua, malam tersebut menjadi salah satu momen yang epic gitu ya, dan juga membanggakan dalam perjalanan karir sepak bolanya. Dan Mitchell juga menegaskan keberhasilan mencetak 3 gol itu tidak lepas dan tidak dipisahkan dari kerja keras seluruh pemain di lapangan, dan ia menilai kemenangan ini atas Kamboja merupakan hasil kerja keras tim, bukan pencapaian individual semata aja. And then as a supporter Indonesia juga mendapat apresiasi khusus dari Mitchell yang merasakan atmosfer yang sangat luar biasa sepanjang pertandingan di Stadion Pakansari. Dan dia juga bilang nih teman Perdua ya, kalau ribuan pendukung menjadi pengalaman terbaik yang pernah dirasakan selama bermain sepak bola. Dan beside that teman Perdua ya, meskipun puas dengan performa anak asuhnya, pelatih timnas John Hedman katanya kecewa karena tim kebobolan 1 gol nih. Dan meski demikian nih teman Perdua, dan menikmati debut dari Mitchell, Mitchell sendiri memilih segera mengalihkan perhatiannya menuju pertandingan yang berikutnya akan dilaksanakan di Piala AFF 2026. And then timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timor Leste dalam laga kedua yang akan berlangsung di Stadion Chonburi Municipality Thailand nih teman Perdua.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Teman berdua balik lagi kasih tahu kamu informasi dari dunia olahraga. Satu dari Janice Chen yang katanya memastikan tempat di babak 16 besar WTA 500 Mubadala DC Open 2026. And then petenis Indonesia itu mengalahkan Rebecca Shramkova dalam 2 set langsung di Washington US ya teman berdua Selasa kemarin. Dan bermain di William H.G. Fitzgerald di Tennis Center, Janice menyelesaikan laga pembuka selama 1 jam 21 menit katanya. And then as a laporan dari WTA, ia menang meyakinkan dengan skor 6-4 dan 6-2 dan kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi petenis kelahiran Jakarta menjelang Grand Slam US Open. Dan turnamen DC Open ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju ajang bergengsi. Dan set pertama berlangsung sengit karena kedua pemain beberapa kali saling mematahkan servis dan kedudukan sempat imbang 4-4 sebelum Janice merebut break penentu pada game ke-10. Dan masuki set kedua Janice tampil lebih stabil sepanjang pertandingan. Janice juga memenangi 68 dari total 118 poin yang diperebutkan. Dan selain itu ia mencatatkan 4 ace selama pertandingan berlangsung dan hasil tersebut memperpanjang performa positif Janice sepanjang musim 2026. Dan sebelumnya ia menembus putaran kedua nomor tunggal pada debutnya di Wimbledon. Dan selain nomor tunggal katanya Janice juga tampil pada sektor ganda putri dan ia berpasangan dengan petenis Tiongkok yaitu Zhang Shuai ini teman berdua. Wow. Akhirnya ya nama Indonesia di dunia tenis ini hadir di pertandingan-pertandingan internasional dan pastinya akan terus menambah ya prestasi-prestasi atlet kita dan selalu support mereka untuk bisa membanggakan selalu Indonesia di ajang internasional.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

Teman Perdua, saatnya Isan bakalan kasih kamu informasi dari dunia entertainment ya. Dan aku akan mengakhiri dulu untuk informasi dari dunia sportnya ya, teman Perdua-Perdua sportnya. Yang terakhir itu ada kabar dari Mercedes yang mengumpulkan 379 poin yang memimpin klasemen konstruktor Formula One 2026 USAI Grand Prix Hungaria nih. Dan keunggulan tersebut menempatkan Mercedes unggul 27 poin atas Ferrari yang berada di posisi kedua, dan Ferrari menempatkan peringkat kedua di posisi 307 poin, sedangkan McLaren di posisi 220 pada poin musim ini. Red Bull berada di posisi keempat dengan 177 poin hingga paruh pertama kompetisi Formula One 2026. Grand Prix Hungaria berlangsung pada Minggu 26 Juli 2026 atau Senin 27 Juli waktu Indonesia Barat, dan hasil balapan tersebut menutup paruh pertama musim sebelum tim memasuki jeda musim panas. Oke, teman Perdua. Nah, habis ini jangan kemana-mana ya, ada kabar dari dunia entertainment yang udah aku siapin buat kalian semua. So, tetap stay tune on 96.4 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut lagi ya, kita bakal kasih kamu informasi dari dunia entertainment. Yang pertama bakalan saya kasih tahu kalau misalnya nih ya, Marvel yang sudah kasih tahu kamu juga kalau misalnya film keluaran terbaru mereka yang bertajuk Spider-Man Brand New Day, yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, diproduksi oleh Sony Pictures, and serta ditulis oleh Chris McKenna and Eric Sommers nih teman Pro 2. Dan film ini diproduksi dengan deretan aktor dan aktris ternama seperti Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, serta beberapa pemeran film lainnya yang sebelumnya ikut hadir seperti Michael Mandan, Sang Scorpion, dan juga Mark Ruffalo as a Hulk. Dan juga ada pun beberapa pemain baru seperti John Berthold yang menjadi The Punisher. Terus ada Lisa Colonsays yang berperan sebagai detektif Jane DeWolf. Dan film Spider-Man kali ini akan menguras beberapa scientific ya, yang akan kasih tahu kamu kalau misalnya ini betul-betul mengusung genre film laga gitu. And the original soundtrack I Miss You Every Brand New Day sangat menarik perhatian teman Pradua. Lagu ini diciptakan oleh For Revenge, band rock Indonesia, yang membuat penggemar semakin antusias menantikan penayangan di bioskop di teman Pradua. Wow. Dengan tingginya antusiasme ini juga, karya yang berdurasi 2 jam 20 menit ini sudah mendapatkan rating 9,1 di IMDb ini teman Pradua. Dan film ini adalah sequel keempat dari Spider-Man yang meneruskan plot No Way Home, di mana Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya, dan hal tersebut membuat Peter sangat terluka karena ia juga kehilangan orang-orang terdekatnya seperti MJ and Ned. Dan ia tetap menjalani hidupnya as Spider-Man dan membantu masyarakat mencegah kriminalitas walaupun kini hanya seorang diri. Kesendirian tersebut membuat Peter mempertanyakan kembali keputusannya, namun beberapa penjahat dari masa lalu seketika datang membahayakan sisi kota di teman Pradua. Dan untuk kamu yang penasaran dengan kelanjutan pertolongan Peter Parker as Spider-Man ya, yang nantinya akan ada di bioskop Indonesia dan rilis hari ini teman Pradua di 29 Juli 2026. Kamu bisa nonton di bioskop-bioskop kesayangan kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak Krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Lanjut lagi teman Pro 2, kasih kamu kabar dari original soundtrack film Laut Bercerita nih. Band Efek Rumah Kaca atau ERK yang dipastikan menjadi pengisi original soundtrack film Laut Bercerita, dan kabar ini diumumkan melalui akun media sosialnya langsung nih teman Pro 2. Lagunya akan dibawakan berjudul Matilah Kau Mati, yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 di Spotify dan beberapa platform musik digital nih. Dan melalui unggahannya, tim produksi mengucapkan terima kasih atas antusiasme penggemar yang menebak band mengisi soundtrack, dan mereka kemudian mengkonfirmasi bahwa Efek Rumah Kaca menjadi grup musik yang dipercaya untuk mengisi original soundtrack film tersebut.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Oke, teman berdua, terakhir kabar dari dunia entertainment saya kasih ke kamu. Kalau misalnya Seventeen melalui agensinya yaitu Pleiades Entertainment mengumumkan jadwal wajib militer DK and Vernon nih, teman berdua. Pengumuman tersebut disampaikan melalui Weverse dengan Vernon dijadwalkan mulai bertugas pada Agustus, sedangkan DK menyusul bulan September mendatang. Pleiades Entertainment katanya menyampaikan Vernon dijadwalkan mulai masa dinas militernya. Dan sebelum memasuki masa tugas, ia tetap akan menyelesaikan seluruh kegiatan resmi yang telah dijadwalkan sebelumnya. Agensi juga mengimbau penggemar agar tidak mengunjungi lokasi upacara keberangkatan maupun tempat Vernon menjalani alternatif dinas di teman Pradua. Karena memang di sana itu wajib ke orang yang namanya militer, wajib militer teman Pradua. Jadi untuk yang sudah cukup umur ya di Korea wajib, Korea Selatan teman Pradua ya. Walaupun kamu artis, karena kemarin saja BTS yang sangat terkenal itu juga pasti laksanakan di wajib militer kalau kamu laki-laki gitu ya. Dan intinya Pleiades mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kedua artisnya, dan agensi memastikan akan terus mendampingi Dika dan juga Vernon sepanjang masa wajib militer sehingga keduanya menyelesaikan tugas wajib militernya. Oke. Nah, teman berdua, abis ini kita bakal ke login alias Lokal Info dan kasih updatean terbaru dari Makassar dan sekitarnya. So don't go anywhere.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM per 2 RRI Makassar. Lanjut lagi kasih tau kamu kabar dari Indonesia. Khususnya di seputaran Kota Makassar ya teman per 2 ya. 4 desa di Kecamatan Telulimpoe, susahnya, Kabupaten Sinjai bersiap untuk menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW secara serentak di Agustus di teman per 2. Keempat desa tersebut yakni Desa Patongko, Lemba Lohe, Saut Tengah dan juga Samaturue, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Sinjai Yuhadi Samad mengatakan seluruh desa kini telah melalui tahapan seleksi bakal calon kepala desa dan proses seleksi tambahan ini dilakukan karena jumlah bakal calon mendaftar di masing-masing desa lebih dari 3 orang. Dari 4 desa tersebut, Desa Samaturue menjadi salah satunya desa yang menjalani seleksi tambahan tahap kedua melalui komputer assist test atau CAT. Dan tes tersebut digelar setelah 2 bakal calon memperoleh skor yang sama pada tahapan seleksi sebelumnya. Sementara itu 3 desa lainnya yakni Desa Patongko, Lembang Lohe, dan Sao Tengah ini tidak perlu mengikuti seleksi tambahan tahap kedua karena hasil penilaian bakal calon tidak menunjukkan adanya nilai yang sama. Hasil seluruh tahapan seleksi nantinya menjadi dasar penetapan 3 calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan antar waktu nih. Dan untuk mekanisme PAW kepala desa berbeda dengan pilkades serentak karena pemilihan dilakukan melalui musyawarah desa. Jika calon pasangan mencapai kesepakatan, maksud saya, pemilihan bahkan dapat dilakukan secara aklamasi tanpa melalui pungutan suara.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

Lanjut lagi teman Pradua dari Sidrap Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puruho SH MH membuka kejuaraan menembak Bupati Sidrap Cup 2 tahun 2026 yang berlangsung di Polsek Watangpuli Jalan Poros Pare Sidrap. Sebelumnya membuka kejuaraan menembak Bupati Sidrap 2 tahun Sidrap. Sebelumnya

Dr. Fatri Taherong dan Bupati Sidrap Syahrudin Alrif dan Bupati Wakil Bupati Nur Kanaah dan Dim 1420 Sidrap, Kajari Sidrap serta jajaran pemerintah Kabupaten Sidrap. Dan antusiasme anggota Polres Sidrap terhadap olahraga menembak lanjut Irjen Pol Juhandani menjadi indikator positif dalam mengembangkan prestasi olahraga menembak di wilayah tersebut. Dan Kapolda berharap fasilitas ini dapat menjadi sarana yang mempererat sinergitas antara Polri, Forkopimda Kabupaten Sidrap serta seluruh komponen masyarakat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo.
1: Ya, dikasih lah.
0: Oke.

0: Dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, last but not least ya teman berdua, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya Dinas Perpustakaan Kota Makassar melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian naskah kuno melalui kegiatan diseminasi, peningkatan peran serta masyarakat dan penyimpanan, perawatan, pelestarian dan juga pendaftaran naskah kuno. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Ariyati Puspasari Abadi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilik naskah kuno, agar menjaga dan melestarikan warisan sejarah tersebut melalui perawatan, pendataan hingga digitalisasi. Dan sebanyak 125 peserta dari berbagai komunitas dan juga kelompok masyarakat mengikuti kegiatan ini, dan mereka mendapatkan edukasi mengenai tata cara menyimpan, perawatan, pelestarian dan serta pendataan naskah kuno. Dan Kepala Bidang Koleksi dan juga Pengembangan Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Husti Mubarak, mengatakan kegiatan ini merupakan inovasi yang pertama kali dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Itu dia informasi di Login Alias Lokal Info, teman Pradua, and it's time to me to release Alan from here. Sampai ketemu besok hari, teman Pradua. Isan masih bakal ketemu kamu. So, aku pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, halo, selamat sore teman Pro 2 ya. Nini Deha nemenin kamu di siang hari ini sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam di sore ceria teman Pro 2. Dan seperti biasa satu jam pertama aku bakal mencoba mengumpulkan orang-orang yang bisa menginspirasi kamu dalam berkarya, dalam melakukan sesuatu hal-hal yang baik gitu. Yang pastinya anak muda ya. Jangan kemana-mana, habis ini aku kasih tahu kamu ya.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

106,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, hari ini spesial K-pop teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang you know, mungkin ada beberapa yang pastinya anak K-popers banget, terus tahu perkembangan K-pop itu bukan cuman dramanya doang, tapi jadi idolnya juga. Dan ternyata kita tuh gak cuman bisa jadi fangirling, tapi kalau kamu punya cita-cita jadi idol itu bisa banget. Karena banyak banget di orang Indonesia yang ternyata berkarir sebagai idol di Korea. Jadi ini orang Indonesia asli teman Pro 2 ya. Dan ini ternyata bisa mengharumkan nama Indonesia. Misalnya mungkin kalau kamu bisa di atlet, bisa di mana-mana-mana, tapi mereka mengharumkan nama Indonesia di bidang musik, yaitu K-pop gitu. Ada beberapa list yang udah aku kumpulin untuk kamu, kita bahas satu-satu. Lagu-lagunya juga akan banyak K-pop, jadi mohon maaf banget ya. Tapi yang pastinya adalah yang paling penting, gimana cara mereka tidak menyerah ketika mereka lagi ngejar mimpi mereka, meskipun jauh di ujung sana.

0: 174 PLB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

temen Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk, malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So, ini aku bakal listkan pertama. Ada nama-nama yang ternyata pernah jadi idol, tapi jadi idol, tapi orang Indonesia. Namanya Muhammad Rifki Fahri Sayyan. Jadi dia trainer asal Indonesia yang ada di bawahan Cool Jackso Entertainment, dan resmi memulai debutnya sampai sekarang sebagai member boyband Zodiac mulai tanggal 25 April 2023. Terus kayaknya ini yang data kesebutnya MWH NY kayaknya, so kayak NY gitu. Iya kah, kayak begitulah. Pokoknya Vanessa, teman Pro 2. Kamu coba cari Vanessa NWH.2i. Kamu akan tahu kalau dia tuh idol K-pop asal Indonesia, punya nama asli Vanessa Fixel Agustin. Jadi trainee Indonesia di bawah naungan Na Entertainment dan juga anggota girl group dari grup global NWHI yang sedang naik daun itu di tahun lalu ya. Jadi di NWHI itu bahkan ada dua dari Indonesia, ada Vanessa dan juga ada Via. Kemana lagi yang mungkin lumayan familiar, kalau di senior kayaknya ada Dita ya, dari Secret Number nih, teman Pro 2. Dia dikenal sebagai ex, ya betul, ini kan saya lagi bilang ex, sebagai ex girl group Secret Number yang debut di tahun 2020 lalu dengan album Hoodies. Dan di April tahun lalu, di tahun 2025, si Dita sama Jini Minji resmi keluar bersamaan dan ngabarin info mereka keluar ini bahwa mereka memang gak lagi jadi bagian agensi Fine dan jadi Secret Number lagi. Padahal tuh menurut aku ya, masa depannya Secret Number tuh lumayan loh, karena Dita bahkan kayak dipercaya untuk jadi pengisi soundtrack drama terkenal, aku lupa deh. Pokoknya lagunya tuh lumayan akrab di telinga-telinga kita. Nanti aku coba cariin. Jadi sayang banget bubar, tapi Dita masih tetap berkarya di Korea kok. Tapi dia jadi representatif orang Indonesia yang tinggal di Korea.

96,8 ya dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Well, untuk nutupin di sore hari ini sebelum aku ke jam 5 update info ya. Jam 5 ya, aku lupa soalnya aku gak pernah siaran update info sore, Pro 2 update ya. Ini aku bakal sharing satu nama idol yang kayaknya cukup banyak yang tahu juga. Ini member dari Hearts to Hearts, namanya Nyoman Ayu Karmenita atau biasa aku sapa Carmen, yeah. Jadi dia lahir di, betul banget, di Bali. Dan dia Pisces juga karena dia lahirnya di 28 Maret 2006. Dan sekarang lagi di bawah naungan SM Entertainment dan menjadi anggota tertua di girl group Heart to Heart, ya. Yeah. Dan kalau kamu tahu banyak banget karya-karya Heart to Heart beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2 tahun lah ya, 1 tahun belakangan, yang memang cukup membawa, melambungkan nama seorang Carmen sebagai member Heart to Heart. But yes, kita harus support dong ya, karena kan biar gimana pun itu cara Carmen untuk membanggakan nama Indonesia, dan kamu juga punya cara kamu sendiri untuk membanggakan Indonesia gitu. Yang paling penting adalah fokus sama proses yang kamu jalani, bukan tentang hasil yang kamu dapetin.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Bu tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

106,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Aku kita coba pantauin CCTV dari Kota Makassar. Bisa kamu pantau juga di Diskominfo Makassar ya, di all social medianya dia. Nah, di jam 5 kurang lebih lewat 15 menit ini perbatasan Makassar dan juga Maros terpantau lancar buat kamu yang mungkin lagi pulang apa gimana ya, dari bandara kali ya, itu aman banget. Terus BTP juga aman, ada sedikit ya karena lampu merah kan, jadinya ada saat-saat kendaraan harus bertumpuk, tapi hijau lagi kok, jadi tetap jalan lagi ya. Terus aku coba zoom dulu teman Prodo, jadi kamu jangan kemana-mana dulu. Oke. Di PLTU Telo teman Prodo ini cukup padat dari arah dari kedua arah, baik dari Makassar ke Perintis dan juga Perintis ke, aku udah matiin. Dari arah Perintis ke Makassar dan Makassar ke Perintis itu keduanya cukup padat tapi masih bisa jalan. Terus ke mana lagi? Aku coba ke Petarani, di bawah flyover juga lancar, aman. Pokoknya aman aja ya. Ini kayaknya tumben-tumben enggak ada ini ya, enggak ada jembatan baru. Oh, ada jembatan baru, baru mau aku cari. Ternyata ada. Sudah aman. Sepertinya sudah melewati jam-jam padat kendaraan ya, karena udah jam 5 lewat juga. Terus di Alauddin juga ada sedikit banget nih penumpukan kendaraan, tapi tetap berjalan kok dari kedua arah gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kamu mau cek secara berkala atau pengen update juga info lalu lintas, pengen ditelepon boleh di 08 11 410 968 WhatsAppnya. Tinggal kamu fotoin aja ada di sini, nanti kalau misalnya waktunya cukup kita bisa telepon kamu. Bisa di Instagram juga mention aja, kak ini pantau lalu lintasnya kak untuk Prodo 2, boleh di @Prodo 2 di RRI_Prodo 2 Makassar.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain .
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Raih si film Jumbo ini. Dan proyek ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema yang katanya memang akan memperluas lini masa animasi mereka sampai di tahun 2030. Nah, dilansir dari edari.co.id, skill Jumbo ini masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film animasi lainnya. Walaupun memang belum mengungkapkan jalur penayangannya, tapi rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan warabada lokal si Jumbo ini jadi salah satu fokus utama mereka. Dan pendiri Visinema Angga Dimas Sasongko juga mengatakan saat ini memang lagi menyiapkan 5 film yang dirilis untuk di tahun depan, which is itu di tahun 2027. Selain itu Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang di tahun 2028. Terus Visinema juga akan melanjutkan 2 warabala animasi mereka yang udah terkenal, yaitu Nusa dan Jumbo. Dan kedua proyek ini juga jadi bagian dari rencana perusahaan mereka untuk membangun kekayaan intelektual lokal yang punya daya saing di pasar internasional. Nah, kabar lanjutan si Jumbo ini juga gak lepas pastinya ya dari pencapaian film pertama mereka yang sukses banget jadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Dan kesuksesannya ini teman Pro 2 mendorong Visinema untuk melanjutkan kisahnya melalui film berikutnya. Gak tahu kapan, tapi kita doakan semoga cepat-cepat ya, biar kita bisa bawa anak-anak kita, keponakan kita, sepupu-sepupu kita, adik-adik kita ke bioskop nonton film sesuai umur mereka.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: 174 PLB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, nganter anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Teman terbaik.

0: bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.

0: silikon. Saya Bida Solidinil Urea.
1: Saya Tritanolamin.
2: Saya Hidroquinon.
3: Saya Mineral Oil.
4: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
5: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
6: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
6: bersinar.
7: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

bijaklah bermedsos.

0: aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
1: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
2: Teman terbaik.

0: pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini, teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: coba dua. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget teman Pro 2. Semangat banget nih karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk beda.
0: Beda teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Oke.
1: Nah jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-trek-trek,
1: iya.
0: Bang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek-trek. Bener inget, aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah itu kan band-band tuh waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh. Sampai akhirnya aku ke Jakarta, ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Sign label punyalah, enggak belum, ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu. Oh, loh
0: yang ini ya, yang di RCTI ya.
1: Nah itu dia. Itu dia ikut-ikut
0: X itu ya.
1: Iya betul.
0: Terus
1: Ikut-ikut itu, tapi kan gak lolos 12 besar kan. Abis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih kan gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya.
1: Ya.
0: 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Benar kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya.
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga.
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-mana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu, tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band, untuk reguleran di band, di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband
1: di kafe.
0: Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Jadi
1: sebenarnya
0: rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan, lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Gue ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak, aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu, mau nggak saya orbitkan, suka kamu siapa kamu siapa gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu berarti?
1: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Muka Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan, dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set. Kita udah produksi, yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke. Okay.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh yang ini ya?
1: Ada. Bukan. Nah orangnya di sini nih.
0: Oke. Terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah. Jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2.

0: Lisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah gak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, teman pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngeliat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: kok. Karena itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan, udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman pro 2 ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat. Karena kalau nggak semangat, nggak ada duit.
0: Iya,
1: ya.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Okay.
1: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggap ku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Okay.
1: Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Okay.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini. Karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena okay. Nih orang juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Wah, banyak banget zaman
1: banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah,
0: enggak cewek enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua enggak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu.

0: Iya kan?
1: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita iya. Teman gue juga kayak gini.
0: Iya kan?
1: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
0: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
1: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah, udah 100% buat dia ya?
0: Iya, terus kita nunggu, kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi, kita single.
1: Oke.
0: Okay. Dianya sama orang lain. Gitu.
1: Oh.
0: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan, kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
1: Tapi masih
0: bisa, nggak mau. Dialah the one gitu.
1: Oh aduh, ini agak bodoh ya.
0: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
1: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
0: Jadi dia adalah ciptaan
1: pengalaman pribadi dia gak?
0: Bener.
1: Okay, okay.
0: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya, namanya Kizi.
1: Kizi.
0: Iya.
1: Oke.
0: Enggak, dulu namanya Bilqis.
1: Namanya perempuan tadi.
0: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
1: Oke. Perempuan udah capek ya.
0: Iya.
1: Terus.
0: Jadi pertama kali aku denger itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke. Okay. Kamar tuh.
0: Enggak, kita enggak. Kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Okay. Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
1: Okay.
0: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
0: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagu.

0: 16 tahun kemudian, okay, aku hubungin dia. Untungnya masih punya kontaknya.
1: Wow.
0: Kita sempat lost kontak kan?
1: Okay.
0: Iya dong, kayak
1: 16 tahun ya?
0: Iya, dia masih di Bandung. Aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti, okay, gitu kan. Okay.

0: temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Okay. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak tar dulu deh. Akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu yang lain.
0: Tapi sempat lo tanya nggak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan

0: masih muda.
1: Masih muda, dia orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun. Yeah, yeah. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Udah putus.
0: Nah, sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu Lelah, lo ada enggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku enggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Okay.
1: Saya kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini. Maaf ya, aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Oke, okay, jadi aku ketemu sama Davin itu

0: Jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih. Wah, bagus sekali pin bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung lo berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya?

0: ini mau dibuang nggak, terlalu aneh nggak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka, gue suka.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget.
1: Joget habis ya.

0: asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro, malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak, dia semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan, kiri, kanan, jadi biar kiri, kayak kiri. Goyangin yoi, biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga. Okay. Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh.
1: Berarti no hook ya? Iya, lagunya iya. Beliau ya?
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul. Oke. Okay.

0: lucu aja kayaknya, karena nyeleneh, pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
1: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana cerita?
0: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival, aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
1: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
0: Penyanyi reguler. Kita tapi kita beda tim.
1: Okay.
0: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
1: Oh.
0: Beneran ini berantem, rival berat.
1: Oke.
0: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
1: Oke.
0: Okay. Kita jadi sahabatan banget, jadi sampai deket
1: banget ya.
0: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu-gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" "Lagu apa?" dia bilang gitu kan. "Lagu ini enggak tahu, judulnya belum ada." Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Wow.
0: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan, yeah, nyanyinya. Abis itu, ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
1: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
0: Bener. Bener, jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
1: Oke.
0: Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh

0: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
1: Ini cukup jenius ya.
0: Cukup jenius.
2: Luar biasa teman-teman.
0: Benar.
2: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
0: Benar.
2: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
0: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
2: Udah ada video klipnya.
0: Ada, lucu loh kita.
2: Lucu ya.
0: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
2: Oh Korea.
0: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
2: Oke.
0: Dan kita benar-benar nggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
2: Wow.
0: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
2: Wow. Kuat,
0: bikinnya.
2: Kuat juga ya berarti si
0: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
2: Luar
0: hebat.
2: Biasa.
0: Hebat.
2: Padahal lagu andalannya lelah ya.
0: Iya.
2: Tapi dia kuat.
0: Kuat.
2: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
0: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
2: Tapi harus semangat.
0: Iya.
2: Ya kan demi album beda.
0: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
2: Udah ada video klip.
0: Ada video klip, ada video lirik.
2: Luar biasa.
0: Siapa?
2: 9 lagu udah ada video klipnya.
0: Udah, keluar serempak.
2: Hebat.
0: Cie.
2: Gila, hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
0: Yes.
2: City DJ.
0: Yes.
2: Wow.
0: Amazing.
2: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
0: Betul.
2: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya.
0: Gak enak juga nih, segan, ya. Iya.
2: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
0: Ceritanya long story short. Pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
2: Oke.
0: Kita makan di restoran yang sama.
2: Nah inilah abis lomba berarti.
0: Abis rekaman.
2: Oh abis rekaman.
0: Abis rekaman stringnya lelah.
2: Oke.
0: Ah bener aku inget banget.
2: Terus?
0: Abis itu aku makan di tempat makan ini. Ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
2: Oke.
0: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas apa kabar?
2: Jadi,
0: oh, halo.
2: Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
0: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
2: Oke.
0: Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
2: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
0: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
2: Oke.
0: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
2: Jadi udah bestian nih ya.
0: Udah enak banget.
2: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie juga.
0: Benar.
2: Duet.
0: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie ya kan.

0: album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu. Iya,
1: pasti gitu. Nyaman juga ya.
0: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Oke. Okay.
0: Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
1: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
0: Aku yang minta.
1: Oke. Okay.
0: Aku yang minta.
1: Terus respon
0: gini. Suatu malam.
1: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
0: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke, okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
0: Iya, kayaknya kita suka banget makan bareng okay, okay, ya kan.
1: Terus.
0: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu. Boleh.
0: Boleh. Boleh dong. Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi. Apa tuh? Kalau duet ini gitu kan.
1: Oke. Okay.

0: nge-shape aku jadi penyanyi juga yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, yeah. Dikit dong galau dong.
2: Boleh gak ref ya?
0: Oke, boleh.
2: Boleh dong.

0: Rombi Titi langsung iya. Ternyata gak main-main tuan Ro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet gitu ya.
0: Iya,
1: benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalan.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Marisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa

0: lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
1: Jadi semua album, semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
0: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
1: Oke.
0: Jadi semangat.
1: Dan juga mungkin bisa dipakai soalnya di TikTok.
0: Eh, tolong ya.
1: Bebas ya.
0: Tolong kan? Ya.
1: Yang
0: apapun
1: happy.
0: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
1: Lagi galau tapi happy,
0: boleh.
1: Pakai lagu lelah.
0: Boleh.
1: Ya kan?
0: Boleh.
1: Sambil masak oke okay tuh.
0: Wah, bisa banget.
1: Kanan kiri kanan kiri.
0: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
1: Iya.
0: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
1: Iya.
0: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
0: Bisa.
1: Cocok.
0: Cocok.
1: Sambil ngupas bawang.
0: Cocok. Jadi teh nangis sambil beri yang menghujan. Nah, bisa banget,
1: Mel. Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
0: Yes.
1: Oke, thank you, Melisa.
0: Thank you.
1: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
0: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
1: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan Lelah. Oke, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

bisa semua ya, tepuk tangan dong. Woo.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan
1: namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman terbaik.

ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

tahu caranya memancing kepiting? Gampang kok. Seutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dikaitkan di ujung sebatang bambu. Tali yang diberi pemberat dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberat disenggol-senggolkan ke badan kepiting hingga kepitingnya marah. Karena marah, kepiting akan menjepit tali pemberat tersebut dengan sangat kencang. Nah, setelah itu tinggal kita angkat pancingannya. Lalu selanjutnya bagaimana? Kepiting kita masukkan ke wajan yang telah berisi air mendidih. Karena kaget, kepiting akan melepas jepitannya. Mudah kan memancing kepiting?

seringkali tidak memberi hasil yang efektif. Selain rasa puas sesaat bagi yang menjalankannya, dan rasa penyesalan berkepanjangan. Jarang kita bisa marah dengan bijaksana. Kebanyakan justru marah secara membabi buta dan sekedar melampiaskan emosi. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru memperbesar masalah. Supaya kita tidak mudah terperangkap dalam kemarahan yang merugikan diri sendiri, cobalah menghindar dari kemarahan yang tidak perlu. Tahan emosi. Alihkan perhatian. Tarik nafas dalam-dalam, dan setelah itu, tersenyumlah. Selamat, kita terlepas dari kemarahan yang sangat merugikan. Sahabat, jangan sering marah. Nanti bisa seperti kepiting, bisa dipancing orang. Rugi besar kan? Bisa kehilangan berkat. Kamu juga bisa kehilangan teman, jabatan, dan keuntungan yang lain. Dan yang paling terpenting, hindari menggoda atau menyakiti orang sehingga menimbulkan amarah orang lain. Bisa menahan emosi dengan mengendalikan diri tanpa meluapkan kemarahan adalah bijak. Bisa membuat orang tidak marah atau tersinggung, malahan bisa membuatnya senantiasa tersenyum, berbahagia, dan bersukacita, barulah bijaksana.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Sahabat kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik

0: Mari.
1: Jangan bergerak.
2: Diam, diam, diam.
1: Diam, diam kamu.
2: Diam, apa yang ada ini?
1: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
1: Coba.
0: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Broadway dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Deburane nomor 3 Makassar. Baik, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kupas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firman Syah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang Din ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

RRI dalam esensi buku. Buku The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business oleh Charles Duhigg adalah buku yang mempelajari ilmu di balik kebiasaan dan bagaimana kita dapat memahami, mengubah, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, kebiasaan pribadi. Dalam bagian ini, Duhigg menjelaskan konsep dasar kebiasaan dan bagaimana kebiasaan pribadi terbentuk. Ia menguraikan loop kebiasaan yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan ganjaran. Duhigg mengilustrasikan konsep ini dengan cerita-cerita yang menarik, termasuk bagaimana seorang pria berhasil berhenti merokok dengan memahami loop kebiasaan ini. Bagian kedua, kebiasaan organisasi. Duhigg membahas bagaimana kebiasaan dapat berdampak pada organisasi dan bisnis. Ia menyajikan studi kasus tentang perusahaan besar yang berhasil mengubah budaya perusahaan mereka dengan memfokuskan pada perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari. Bagian ketiga, kebiasaan sosial. Bagian terakhir buku ini membahas kebiasaan sosial yang mempengaruhi masyarakat dan bagaimana perubahan sosial bisa terjadi. Duhigg mengulas peran kebiasaan dalam gerakan sosial seperti gerakan hak sipil dan bagaimana kekuatan kelompok dapat mempengaruhi perubahan sosial positif. Buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi bacaan yang berharga bagi banyak pembaca. Di antaranya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mereka bekerja dalam otak kita, dan bagaimana kita dapat mengendalikannya. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat lebih baik memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain. Duhigg mengisi bukunya dengan berbagai studi kasus yang menarik dan inspiratif. Ini termasuk cerita tentang individu yang berhasil mengubah kebiasaan mereka, perusahaan yang mengubah budaya mereka, dan gerakan sosial yang berhasil. Studi kasus ini membuat konsep-konsep kebiasaan menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain memberikan teori tentang kebiasaan, Duhigg juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik dan mengganti kebiasaan yang buruk. Ini membuat buku ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mencapai perubahan dalam kehidupan mereka. Charles Duhigg menulis dengan jelas dan memadukan penelitian ilmiah dengan narasi yang menarik. Buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk mengubah kebiasaan buruk mereka dan mencapai lebih banyak dalam kehidupan mereka. Ini berfungsi sebagai sumber motivasi bagi banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat pagi. Sepada balik lagi nemenin kamu hari ini bareng aku Rai, teman Produa, di hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Dan tentunya pagi hari ini aku bakal nemenin sampai jam 10 pagi ya, teman Produa. Meskipun aku agak ngantuk, tapi ya demi nemenin kamu di hari ini aku bakal semangat, bakal puterin lagu-lagu enak buat kamu juga di pagi hari ini. Seperti biasa, teman Produa, dari jam 6 sampai jam 7 nanti kita bakal bahas tips-tips buat kamu, entah itu tips kesehatan, tips bertahan hidup juga, teman Produa, di akhir bulan ini yang udah tanggal 30 banget. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana doang.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua di jam 6 ini aku pengen ngasih tips buat teman Pradua karena udah akhir bulan ya, udah tanggal 30 banget ya. Mungkin ada antara kalian yang ngerasa udah tanggal 30, waktunya kita aktifkan mode bertahan hidup ya teman Pradua. Ini biasanya anak-anak kosan, anak-anak yang merantau gitu teman Pradua biasanya mengaktifkan itu tuh biar bisa menghadapi krisis ekonomi, krisis moneter di akhir bulan. Nih ada beberapa tips dari aku teman Pradua buat kamu yang kantongnya udah jebol banget, sejebol-jebolnya, tapi masih pengen bertahan hidup ya teman Pradua. Tinggal 2 hari lagi gajian, tanggal 1. Aduh, tapi kalau aku masih lama kayaknya. Jadi teman Pradua yang bisa kamu lakukan yang pertama adalah kamu ini ya, tips bertahan hidup yang bisa kamu lakukan adalah akrabkan diri dengan rice cooker. Rice cooker banget nih ya. Jadi kalau sudah akhir bulan, rice cooker itu bukan cuma buat masak nasi, tapi adalah penyelamat hidup juga. Jangan cuma mentok di mie instan doang. Peran P2, ingat kesehatan kamu. Tapi ya bisa bikin banyak ya, kayak apa yang bisa kamu lakukan dengan rice cooker. Misal nih teman Pradua ya, kalau kamu ya mungkin masak nasi ya. Kalau aku sendiri, dari aku biasanya masak nasi terus beli lauknya tuh di luar. Tapi kalau mungkin mengaktifkan mode bertahan hidup, bisa masak telur juga pakai rice cooker, bisa nggak sih? Bisa, aku bisa pernah coba sih. Nasi gila juga bisa. Atau kamunya yang gila, atau mungkin bisa buat bubur ayam juga teman Pradua. Jadi ini modalnya dikit, tapi kamu tuh lebih bisa hemat, terus juga lebih bersih, dan juga porsinya bisa kamu atur sesuai porsinya kamu. Terus juga selain akrabkan diri dengan rice cooker magic, kamu juga bisa hunting promo dan juga kupon penghancur harga. Biasanya tuh kalau di akhir bulan banyak banget promo. Emang tips jualan tuh aktifkan promo di akhir bulan. Nah itu mempengaruhi juga buat kita yang mungkin udah boncos di awal, udah bocor di awal sampai dua, dan harus ikutan dengan harga promo di akhir. Itu bisa membuat kita juga merasa kayak kepikiran ya. Makanya teman Pradua kamu harus hunting promo juga, manfaatkan aplikasi untuk yang kayak ojek online, atau cari promo yang bisa kamu manfaatkan demi mengurangi pengeluaran kamu. Terus juga gunakan pembayaran yang lagi kayak promo juga. Biasanya ada kupon promonya loh kalau lagi beli di suatu aplikasi pembelian gitu teman Pradua. Kamu bisa manfaatkan, jangan hambur-hamburin duit kamu. Kalau ada promo yang dimanfaatkan aja teman Pradua. Makanya itu adalah salah satu trip juga untuk bertahan hidup di akhir bulan, apalagi udah tanggal 30 nih. Kamu harus pintar-pintar untuk memanage keuangan kamu. Jeez.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Ya itu yang pertama itu dia lagu dari Afgan ya, Ku Dengannya Kau Dengan Dia. Pagi-pagi kita udah dibuat galau terampai dua oleh percintaannya Afgan ya. Tapi emang cinta itu gak bisa dipaksain terampai dua. Meskipun kamu harus sama-sama ikhlas karena gak bisa bareng, tapi setidaknya ya udah pernah menjalani gitu. Sama kayak ikhlas di akhir bulan ini, meskipun berat tapi harus dijalani terampai dua. Tadi aku udah kasih kamu beberapa tips untuk bertahan hidup ya di akhir bulan. Dan ini terakhir terampai dua, kamu harus bisa terapkan strategi makan sekali kenyang seharian. Waduh, ini aku banget ya. Jadi bukan menyuruh kamu buat apa ya, kayak diet gitu, bukan. Tapi ini lebih ke faktor ekonomi ya. Kalau kamu bangun siang di hari ini, misal ya, misal nih, ini permisalan. Kalau kamu bangun siang di hari ini, ya mungkin ya habis itu makan gitu. Mungkin jam 1, jam 2 makan. Terus itu mungkin bisa bertahan sampai malam. Kalau aku ya, kalau aku tuh bisa bertahan sampai malam. Terus malamnya tuh biasanya ya kalau aku makan lagi. Tapi kalau kamu emang kedang gak usah makan deh, ngemil aja, boleh sampai dua. Itu salah satu cara untuk apa ya, kayak menerapkan hemat gitu di akhir bulan. Karena kalau makannya cuma sekali, ya pengeluarannya mungkin ya makan, tapi makannya yang banyak ya, jangan sedikit-sedikit, nanti bisa sakit. Kalau kamu sakit, ya nyakitin aku siapa? Aduh, jangan, enggak bercanda terampai dua. Tapi itu salah satu strategi juga, makan sekali kenyang seharian. Dan juga terampai dua, kurangi biaya nongkrong juga tanpa harus kehilangan teman-teman kamu. Jadi nongkrong di kafe yang lebih estetik atau yang lebih mahal, kurangin dulu. Skip dulu terampai dua kalau ada ajakan kayak gitu. Nanti ya mungkin next time lah ya untuk nongkrongnya, karena lagi hemat-hemat dulu. Makanya belajar untuk skip dulu tongkrongan karena akhir bulan. Dan yang terakhir banget nih terampai dua, kamu harus masak bareng atau masak di rumah aja. Masak bareng keluarga, masak bareng teman atau bareng teman kos kamu. Itu salah satu cara untuk menghemat juga, karena apalagi kalau di kos-kosan. Saya dulu kalau akhir bulan di kos-kosan, saya patungan sama teman tetangga kosku ya. Ya ayo masak-masak, kita patungan aja.

karena lagi boncos nih, jadi kita patungan aja untuk bertahan hidup. Begitu, jadi manfaatkan segala kondisi, orang-orang di sekitar kamu juga dimanfaatkan sampai dua kalau memang bisa ya. Kalau kayak aku masak bareng biar bisa mengurangi pengeluaran juga. Oke deh, sampai dua itu dia tips dari aku buat bertahan hidup di akhir bulan ini. Udah tanggal 30, harus semangat jalani. Masih ada waktu 2 hari buat gajian tanggal 1. Kalau aku masih ada 11 hari buat bertahan hidup di bulan ini. Bulan Agustus sampai dua. Oke deh, kalau gitu sampai dua nanti di jam 7 nanti bakal ada lagu pilihan kamu yang aku bakal siapin 4 lagu terlebih dahulu buat kamu di pagi hari ini. So, jangan kemana-mana.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2 jam 7 waktunya kita spill lagu pilihan kamu. Untuk hari ini ada 4 lagu yang udah aku siapin terlampau 2 buat kamu. Dan nanti aku bakal spill cara vote-nya gimana terlampau 2. Langsung aja kalau gitu kita spill dulu ya 4 lagu yang masuk di lagu pilihan kamu. Lagu pertama kita adalah lagu dari Olivia Dean, So Easy.

Itu dia tentang pada lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada 4 lagu yang udah aku spill ya di pagi hari. Dan tentunya bisa kamu vote sampai 2. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 08114 10968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rari_pradamakasar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
5: This is a star-studded

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2, waktunya kita update dulu untuk info cuaca di hari ini ya. Langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Selatan. Teman P2, kita jalan-jalan dulu ke beberapa kota di Sulawesi Selatan. Kita mulai dari Kepulauan Selayar. Hari ini diprediksi bakal cerah, teman P2, sama kayak Bulukumba, hari ini bakal cerah juga. Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, hari ini bakal cerah. Terus juga di Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, terus juga di Sidrap, Pindrang, Luwu, dan juga di Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo, teman P2. Jadi hari ini diprediksi hampir seluruh wilayah ya bakal cerah. Ada juga teman P2 yang berawan di Sinjai, Bone, terus juga di Endrekang, terus juga di Luwu Utara, itu bakal berawan untuk hari ini. Hujan ringan juga di Tanah Toraja, terus juga di Luwu Timur, itu bakal ada hujan ringan. Jadi ada yang cerah, berawan, dan juga hujan ringan. Kita memang ya, kayak cuaca tuh kayak kadang berubah-ubah. Kadang tuh ada yang cerah, ada yang tiba-tiba berawan, terus juga tiba-tiba hujan. Jadi semua itu adalah prediksinya BMKG. Hanya bisa memprediksi, tapi yang menetapkan yang di atas. Jadi kita berserah diri aja, persiapkan diri kamu P2. Kalau memang waktunya, kalau kamu lihat ya cuaca emang agak panas ya, pakai sunscreen, terus juga pakai baju yang tebal untuk melindungi kamu dari paparan sinar matahari. Terus juga ya gunakan jas hujan kalau memang lagi hujan, P2, ya untuk menghindari atau menghambat perjalanan kamu juga. Itu di update info cuaca untuk hari ini, P2. Ntar kita bakal balik lagi nemenin kamu, masih ada lagu pilihan kamu sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan Pradua lanjut lagi, kalau tadi ada info cuaca, sekarang kita info lalu lintas ya. Di pagi hari ini pukul 7 lewat 48 menit di kota Makassar, teman Pradua. Nih kita jalan-jalan dulu untuk memantau arus lalu lintas untuk pagi hari ini. Kita mulai dari Perintis ya, di depan BTP Teman Pradua. Ini terpantau kalau dari arah Maros ke Makassar, ini lumayan padat ya, lumayan padat banget untuk pagi hari ini. Agak antri ya kendaraan untuk putar balik. Terus juga ada yang mau masuk ke BTP Teman Pradua untuk pagi hari ini lumayan padat. Terus juga di yang biasanya macet juga di jembatan Barombong untuk pagi hari ini, kalau aku lihat lumayan lancar ya Teman Pradua, gak sepadat biasanya. Tapi ya meskipun gak sepadat biasanya, utamakan keselamatan dan juga hati-hati Teman Pradua. Terus juga kita ke perbatasan Makassar Maros, ini terpantau ramai, agak padat juga dari arah Makassar ke Maros ya. Ini lumayan ramai Teman Pradua, jadi buat kamu hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut. Terus juga di Alauddin ya, perbatasan Goa Makassar, ini juga terpantau dari arah Goa ke Makassar lumayan ramai juga pagi hari ini. Mungkin karena kebanyakan orang-orang udah mulai beraktivitas ya, udah mulai masuk kerja, terus udah ke kantor, ke kampus, makanya hari ini, di pagi hari ini udah lumayan padat nih Teman Pradua. Terus terakhir kita ke bawah flyover ya, di Urip Sumoharjo Teman Pradua terpantau ini ramai lancar juga untuk pagi hari ini. Jadi buat Teman Pradua yang lagi berkendara, kendaraan roda 2 atau roda 4 Teman Pradua, utamakan keselamatan kamu, utamakan juga patuhi rambu lalu lintas di jalan, dan utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong.